0: untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field, ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga, Putra Azrul Syazwan. Mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Bagi saya, untuk acara 8 tahun ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya tahu, tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia, dia tak boleh nak mengharapkan, boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih, waktu ketika itulah, saya rasa macam perlukan macam altitude training, supaya kita training apa VO2 max tu supaya increase lagi banyak lah. Macam mana world class athlete long distance apa semua berasal dari Kenya, Utopia. So kita tahu permukaan bumi dia tu more to high altitude. So yang saya rasa kurangnya kat negara kita adalah high altitude lah, altitude training. Sebab saya training selama ni, yang best ni saya pergi sukan situ, saya tak ada dalam national program pun. Saya duduk kat UITM. Under tentu lepas pada Sukma, tentu last Sukma saya dah menang. So 2019 tu saya dah habis rumah, so saya fokus kurang sebab saya fokus untuk sukan C, sebab coach cakap boleh pergi try. Tak apa, kita training je dekat UITM. Sebab time tu coach saya dia memang base kat UITM, sebab dia Selangor, ketua jawatan Selangor. Coach Simon Law, sekarang dia bawa Omar Osman. Omar Osman tu pegang rekod negara 400 meter sekarang. So kita orang memang base dekat UITM je training. So 2 minggu nak sebelum ke SEA Games baru pergi ke MSN.
2: Saksikan video

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X Underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka darah kita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Kami Langkah Sukar. Perjalanan kita dengan Langkah Sukar ni sebenarnya bukanlah mudah. Sebab dulu kita memang mencari-cari identiti. Kita mencari apa yang kita nak buat. Macam mana kita punya haluan kita nak bawa band ni ke khalayak ramai. Dan benda ni memang banyak-banyak benda lah nak kena fikir. Sebab dulu lagi kita tak cukup kaki tangan. Kita tak cukup orang yang membantu macam mana kita ada sekarang ni. Jadi sebesar sedikit lepas bertahun lepas tu, kita berjaya untuk build more bantuan lah. Kita dapat lebih banyak bantuan daripada orang luar, daripada kawan-kawan kita. Masing-masing willing to help untuk kita menjayakan projek-projek Langkah Sukar ni atau lagu-lagu yang kita dah lama simpan lah sebenarnya cerita. So kita punya aim adalah sebenarnya kita nak keluarkan album dari dulu. Memang ini adalah benda yang paling berat, bukan sebab kita tak nak keluarkan, tapi sebab yalah, kadang kita perlukan orang kata apa, persediaan yang cukup untuk kita keluarkan material-material yang kita puas hati dari side kita dan juga sedap di telinga orang untuk mendengar. Bila melihatnya Langkah Sukar sekarang ni, saya happy lah sebab kita dapat grow fans yang dari dulu sampai sekarang kita tengok masih ada, yang baru datang, yang baru kenal. Terima kasih untuk semua yang masih ada. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk semua yang memberikan kami ruang dan platform untuk teruskan berkarya.
1: Saksikan video penuh

Rakita.my.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan pelbagai macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI
1: okay,
0: dalam hangnya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku mula macam ui, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Pertandingan lah apa. Pertandingan Borea Penang.
0: Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni?
0: Okay.
1: Weh real eh benda ni. So aku pun buka apa.
0: Hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu aku layan. Layan buat. Aku tak tahu lagi ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat.
0: Mm-hmm.
1: So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang tak reti kan. Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo. Dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat mungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam, dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atta Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pengadil Video Bantuan Pengadil VAR Matt Donahue yang membenarkan gol kemenangan Erling Haaland ketika Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 tidak dipilih untuk mengadili mana-mana perlawanan Liga Perdana Inggeris hujung minggu ini. Pembantu VAR Blake Antrobus turut tidak diberikan sebarang tugasan selepas badan pengadil ProRef mengakui keputusan membenarkan jaringan Haaland itu adalah satu kesilapan. Keputusan berkenaan dibuat Ketua Pegawai Pengadil Howard Webb bersama pasukan pengurusan dengan kedua-dua pegawai itu dijangka hanya kembali bertugas selepas tamat rehat antarabangsa. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengan cara kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi semua. On the way, Rakita membuka tirai untuk hari ini 15 September 2026, hari Selasa. Dan hari ini kita nak bincangkan sesuatu yang istimewa.
3: Ya, memandangkan tak lama lagi akan adanya berlakunya Hari Malaysia. Jadi kita nak bincangkan berkenaan dengan Hari Malaysia dan juga benda ini sangat dekat dengan rakyat Malaysia.
2: Kita kick off dulu dengan Hedy Moruh, Jadi Manusia. Di On The Way Rakita pagi ini, let's go.

0: Undercover Dream Club dengan Purnama. POV on air hari ini kita nak bercakap sesuatu yang berkaitan dengan Hari Malaysia. Kabare, sing kabe-kabe.
1: Apa itu Atoy?
0: Ayolah, kita nak hari ni nak bercakap pasal logat.
1: Logat.
0: Atoy ada Jawa. Nira?
2: Ni orang Pahang. Tapi saya orang Kuantan. Dia tak adalah dialek sangat. Tapi kalau kata kita menunggu orang ni kan. Macam saya menunggu awak hari-hari kan. Aduh, pacaroh lah Atoy ni.
0: Apa?
2: Gitu.
0: Apa dia?
2: Pacaroh.
0: Down ke tu?
2: Down ke tu.
0: Okay. Jadi itu yang kita nak bualkan sebenarnya pada hari ni. Pernah tak korang semua terfikir sebenarnya Malaysia ni ada berapa dialek? Kalau kita tengok secara umum, memang banyak. Di Semenanjung saja ada kelompok seperti Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Di Sabah dan Sarawak pula ada pelbagai varian Melayu termasuk Melayu Sarawak.
2: Tetapi kan, apa yang menariknya sekarang ni, tak ada satu nombor mudah yang kita boleh kata, okey, Malaysia ada sekian-sekian dialek. Sebab dalam satu negeri pun, dialek boleh berubah-ubah mengikut kawasan tertentu. Okey, sebagai contohnya, kajian tentang dialek di Pantai Timur atau Pantai Timur menunjukkan kawasan yang berbeza boleh mempunyai ciri pertuturan yang sangat berbeza.
0: Jadi, sekarang ini, anda yang dah master dialek negeri masing-masing, boleh WhatsApp Rakita 011-4975-1079 dan kita nak call dan dengarkan dialek anda dan kita bawakan on air sama-sama pada hari ini sempena dengan Hari Malaysia yang akan kita raikan esok. Stay tune di Rakita, layan dulu Late Night Frequency dengan Borderline Personality Disorder. Music lain, fikiran lain.

0: Half Asleep dalam hati ada taman, muzik lain, fikiran lain di Rakita. Dan hari ini kita nak berbicara berkenaan dengan dialek. Kepelbagaian dialek dekat Malaysia ni sebenarnya menarik, sebab dialek sebenarnya boleh menjadi identiti tanpa kita sedari. Kita belum kenal seseorang pun, tapi dengan cara dia menyebut beberapa perkataan, kita dah boleh agak dia berasal dari negeri mana.
1: Betul. Dan kadang-kadang lagi best bila kita boleh nak cuba teka, eh, ni mesti orang Kelantan, ni bunyi macam orang utara je. Sebab setiap dialek ada karakter and ada bunyi dia sendiri. So now kita nak bawakan seorang lagi caller, tetapi khas daripada Kelantan, nak share pula berkenaan dengan dialek Kelantan, iaitu daripada Tasha.
2: Okay, nama Tasha, asal memang asal daripada Kota Berkelate. So, sejak bila belajar dialek tu memang membesar dan menetap di Kelate, Kota Berkelate lah. So, memang besok kecek Kelate gitu. For now, bahasa Kelate tu still guna kalau contoh video call dengan family ko, jumpa sayang-sayang hok Kelate, duk pun jumpa co-worker ataupun office mate hok orang Kelate, still kecek je Kelate gitu. Duk pun capu-capu, tengoklah depends on situation juga gitu. So kalau satu perkataan hok dialect Kelate hok ramai tak tahunya, gegegegok. Gegegegok ni maksud dia bising. So kalau contoh nak guna macam muni kaki kekuk mu tahu dok. Macam muni bising sangat lah macam tu.
0: Muni Nira gegek kekok.
1: Ai baru nak cakap muni atau gegek kekok.
0: Tak boleh, kita dulu, kita dulu. Okey, sebab itulah sebenarnya kita harus menghargai kepelbagaian yang ada di negara kita. Mm-hmm. Kerana itulah keunikan yang ada di Malaysia ni, Nira.
1: Betul, Toy. Dan dialek ni sebenarnya kita rasa macam alah senang je nak cakap. Tetapi bagi saya, untuk nak meniru dialek Kelantan ke dialek orang utara sekalipun, mm-hmm, sangat susah ya, Toy.
0: Kalau kita nak cuba untuk mengikut mereka sebagai tanda penghargaan, mm-hmm, should be no problem. Mm-hmm. Tapi yang jadi tak best tu kalau ada yang cuba meniru dialek tu untuk
1: unsur penghinaan,
0: mengejek dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya yang sangat-sangat tidak kita gemari lah. Dan ada satu perkara menarik saya nak kongsikan, mm-hmm, sebagai tambahan hari ini berkenaan dengan bahasa Jawa. Satu perkataan, sebutan yang sama, mm-hmm, tapi boleh membawa maksud yang berbeza dan berganda.
1: Sebagai contoh,
0: kejap lagi saya akan bagi tahu. Muzik lain, fikiran lain.
3: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka, supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
4: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
5: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
6: Jaga hati, jaga kata.
5: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
7: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
8: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
9: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak
10: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni, habis duit.
9: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
11: dalam sibuk menikmati hari ini. Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami. Selepas ini Whistle bakal menjelma dan kita akan bualkan berkaitan dengan sukan. Dan hari ini kita ingin fokus kepada atlet-atlet daripada Borneo.
1: Jadi pada anda semua, jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Aktiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Masih lagi berkaitan dengan Hari Malaysia, kita ingin bualkan berkenaan dengan atlet-atlet dari Borneo.
3: Bila kita bercakap tentang atlet Malaysia, kita selalu ingat nama-nama besar yang kita dah biasa dengar. So,

0: Insomniacs dan juga Yoni Boy bersuara. Muzik lain, fikiran lain, whistle. Hari ini kita nak tengok satu lagi sisi Malaysia melalui dunia sukan. Sebab bila kita ada seorang atlet dari Sabah atau Sarawak naik ke podium yang dibawa bukan sekadar nama sendiri ataupun nama negeri tetapi juga nama Malaysia.
1: Betul, dan yang lebih menarik lagi, di sebalik setiap atlet yang kita kenal hari ini, ada ramai lagi anak muda di Borneo yang mungkin baru nak bermula. Ada yang berbakat dalam olahraga, dalam badminton, bola sepak ataupun sukan yang lain. Tapi masih tertanya-tanya, boleh ke minat aku ni jadi satu perjalanan yang serius? Ataupun ada ke peluang untuk aku pergi lebih jauh?
0: So, hari ini kita nak explore perjalanan atlet dari Borneo, daripada tokoh sukan kebangsaan yang menang pingat Olimpik sampailah ke atlet yang berjaya membawa nama Malaysia di setiap saingan. Sebab semangat Malaysia bukan hanya tentang siapa yang sudah menang tetapi juga tentang siapa yang sedang membina langkah untuk menjadi juara. Sebentar lagi kita mulakan, layankan dulu I Can Only Stare, muzik lain, fikiran lain.

0: Mr. Rory dan juga Hel Nuan dengan Loki di Music Lain Fikiran Lain Rakita. Dalam Whistle hari ini, kita sedang bualkan berkenaan dengan atlet-atlet dari Borneo. Salah seorangnya, Ratu Terjun, Pandalila Renong. Atlet kelahiran Sarawak ini mencipta sejarah apabila memenangi gangsa acara terjun 10 meter platform di Olimpik London 2012. Menjadikannya wanita Malaysia pertama memenangi pingat Olimpik selain menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat Olimpik dalam sukan selain badminton. Dan ini kenyataan beliau ketika itu.
1: Sebab saya rasa pingat gangsa ni adalah hasil usaha saya selama ni lah. Banyak cabaran yang saya lalui lah untuk dapat pingat gangsa ni.
2: Bukan itu sahaja tau. 4 tahun kemudian di Rio pada tahun 2016, Pandalila sekali lagi naik ke podium apabila memenangi pingat perak dalam acara 10 meter platform seirama bersama dengan Cheong Jun Hong. Dan dia juga pernah memenangi pingat emas di Commonwealth Games 2010. Dan menurut rekod Olimpik Malaysia, Pandalila mempunyai koleksi 5 pingat daripada kejohanan dunia. Jadi, bila kita bercakap tentang bakat muda daripada Borneo, perjalanan Pandalila ni memang boleh jadikan contoh, iaitu perjalanan seorang atlet bermula daripada Sarawak sebelum akhirnya berdiri atas podium Olimpik untuk Malaysia.
0: Sebentar lagi kita nak bualkan pula berkenaan dengan Raja Pecut Borneo. Tapi kita layankan dulu Dollar bersama dengan F Hero. Ini dia GOAT. Music Lain, Fikiran Lain. I can do anything. Hand on my Gucci like I'm the king. Know that you want it, I'll keep it.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Masih lagi kita bualkan berkenaan dengan atlet dari Borneo, dan kali ini kita nak bercakap tentang prospek muda. Satu nama yang menarik perhatian adalah Elvis Presley Clement yang merupakan penerjun muda dari Sarawak. Pada Sukma 2026, beliau bersama dengan Jared Aiden Harrell memenangi pingat emas acara terjun platform 10 meter seirama lelaki. Tetapi yang menjadikan kisah Elvis ini lebih menarik adalah kejayaan itu hadir selepas dia berdepan rasa takut untuk kembali melakukan terjunan dari platform 10 meter susulan pengalaman kecederaan belakang sebelum ini.
1: Fikiran lain di sini pula iaitu bila Elvis menunjukkan bahawa menjadi atlet bukan bermaksud kita langsung tak pernah takut. Kadang-kadang keberanian sebenar ialah apabila kita belajar mengurus rasa takut, kembali berlatih dan percaya pada proses. Untuk anak muda di Sabah dan Sarawak yang sedang membina perjalanan dalam sukan, kisah Elvis menunjukkan bahawa permulaan yang mencabar tak semestinya menentukan sejauh mana seseorang boleh pergi. Yang penting, teruskan melangkah.

0: Untuk penyanyi-penyanyi ataupun band-band di luar sana, tertanya-tanya macam mana nak submit lagu ke Rakita, Nira kongsikan.
1: Boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, jika ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Jadi kita nak kongsikan hari ini lagu-lagu pilihan dalam featuring your playlist FYP.
1: Kita akan kongsikan dua sahaja dahulu. Yang pertama, Lancer dengan lagunya Cry, Evan Chris Bleed iaitu You Odell.
0: Yang tadi sudah pun kita layankan. Sekarang ini kita teruskan dengan Passion dari Butih. Music lain, fikiran lain.

0: tiga lagi lagu pilihan untuk FYP pada hari ini.
1: Booty, Passion yang baru saja kita dengarkan tadi, The Via So Bass, Skrillex, Party At My Place, Alta Caro, Over You, which is Himera Remix.
0: Semua itu kita layankan dalam jam ini dan stay tune di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Sokmen ni bising gila. Penuh cloud chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: untuk penyanyi-penyanyi ataupun band-band di luar sana. Tertanya-tanya macam mana nak submit lagu ke Rakita? Nira, kongsikan.
1: Boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, jika ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Jam yang berikutnya, kita ada rewind semula apa yang kami bualkan sepanjang pagi tadi. Dan kita lakukan ini adalah untuk make sure pendengar-pendengar kita yang baru saja tune in mendengarkan kami tidak ketinggalan apa-apa.
1: Kepada anda semua yang baru saja tune in, jangan risau. Kami di Rakita akan make sure semua cerita menarik telah pun kami bincangkan pagi tadi akan kami ulang semula. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Sasaran 6 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober ini disifatkan relevan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan atlet serta komitmen Persatuan Sukan, kata Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Beliau berkata sasaran berkenaan tidak ditetapkan secara sembarangan, sebaliknya mengambil kira hasil penilaian dan perbincangan serta persiapan atlet sepanjang tempoh latihan. Ditanya sama ada sasaran 6 emas itu relevan, Muhammad Taufik berkata sangat relevan. Bagaimanapun, beliau mengingatkan aspek persediaan mental atlet tidak boleh dipandang ringan kerana faktor teknikal serta tekanan ketika pertandingan boleh mempengaruhi prestasi meskipun mereka telah menjalani latihan yang panjang. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sebagai contohnya guys, orang Kelantan dan juga orang Terengganu mungkin ada perkataan ataupun bunyi yang kedengarannya hampir sama. Tetapi kalau korang memang biasa dengar dialek tu, korang boleh detect juga perbezaannya. So hari ini kita nak bawakan seorang caller ni khas daripada Terengganu, nak share sedikit dengan dialek mereka.
2: Hai, saya Tiga. Asal Kuala Terengganu, Gana boleh belajar bahasa Terengganu. Gana sebab saya ni memang asal Terengganu. Mak ayah saya pun orang Terengganu. Jadi memang daripada kecil lah sebenarnya cakap Terengganu ni. Pas sebabnya tak sabarlah kita, benda mak ayah kita orang Terengganu tapi kita nak cakap luar. Cakap, apa pulak mu ni? Lepas tu, jadi kalau dengan family pun, family besar kan memang cakap Terengganu, raya pun memang cakap Terengganu lah sebenarnya. Lepas tu, sekarang ni memanglah kerja di luar Terengganu. Bahasa Terengganu tu masih bawa, cumanya kurang dah lah pekat dialek tu.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Puan Dalila Reno, atlet kelahiran Sarawak ini mencipta sejarah apabila memenangi gangsa acara terjun 10 meter platform di Olimpik London 2012. Menjadikannya wanita Malaysia pertama memenangi pingat Olimpik selain menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat Olimpik dalam sukan selain badminton. Dan ini kenyataan beliau ketika itu.
2: Sebab saya rasa pingat gangsa ni adalah hasil usaha saya selama ni lah. Banyak cabaran yang saya lalui lah untuk dapat pingat gangsa ni.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawar dan Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Untuk penyanyi-penyanyi ataupun band-band di luar sana, tertanya-tanya macam mana nak submit lagu ke Rakita, Nira kongsikan.
1: Boleh terus ke website rakita.my, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami. Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, jika ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe, aku swipe. Inilah kehidupan lumrahnya. Jika kau ada, ramainya keneng, keneng.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. The Quiet Riot Volume 2 bersama Sang Bising, Igneous, Pelak, North Bend dan Manic Monday, Rabu 16 September di Silent Battalion Event Space Ipoh Perak. Jangan lupa makan sedap-sedap kat Ipoh, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
5: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
2: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak...
7: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
6: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri

0: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan ibu bapa membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autism, spektrum autism serta gangguan kurang daya tumpuan dan juga hyperaktif. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan juga sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadlina juga berkata KPM memberikan perhatian terhadap penguasaan literasi dan juga numerasi murid yang diperkukuhkan di pelbagai peringkat melalui intervensi serta sokongan guru dan juga ibu bapa. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Selasa. Harap semuanya sehat-sehat dan juga excited hari ni. So sebelum kita start, Hedy, untuk kita punya stop petang ni, kita nak ucapkan selamat hari Malaysia, guys. So kita orang sangat-sangat berbangga jadi rakyat Malaysia. Sangat-sangat bangga dapat kenal dengan kesemua rakyat Malaysia yang macam-macam latar belakang. Ada yang berbangsa Cina, India, Melayu, termasuk juga kita raikan kita punya kawan-kawan daripada Sabah dan juga Sarawak. Ada Kadazan, Melanau, Murut, and you know, itulah kayanya Malaysia. Macam-macam ethnicity dan juga kaum. Tapi kita duduk dalam satu payung yang sangat-sangat penuh harmoni.
1: That's right, and it's beautiful. Kan ada macam-macam colours yang ada dekat Malaysia ini. Everyone is prospering in their own respective fields. So when we talk about fields, we want to go into sports. Sebab stop petang hari ini melangkah masuk ke dalam skor.

0: Alright guys, kita nak cerita pasal sukan badminton dalam skor. Alright, pemain perseorangan lelaki negara kita Aidil Soleh muncul juara terbuka Vietnam selepas menewaskan pilihan utama Singapura Jason Tay 21-16, 21-14 di Ho Chi Minh City.
1: Kemenangan ke atas pemain ranking ke-33 dunia itu menyaksikan Aidil yang kini berada di ranking ke-91 dunia. Meraih gelaran Super 100 pertama di dalam kariernya.
0: So, kejayaan ini juga guys menghadiahkan Malaysia gelaran perseorangan lelaki pertama di jelajah dunia untuk musim ni tau. Selain membawa pulang hadiah wang tunai kira-kira RM33,580. Tahniah kita ucapkan. Jom layankan ini The Sweetness daripada Hawa. Let's go.

0: Hi guys, we're back dalam skor. So dalam sukan triathlon, penuntut tahun 1 UKM Ahmad Dhani menciptakan sejarah apabila berjaya menamatkan kejohanan dunia Ironman 70.3 2026 di Perancis.
1: Atlet berusia 19 tahun itu mencatatkan masa 6 jam 44 minit 21 saat sekaligus menjadi peserta Malaysia termuda dan student universiti awam pertama negara yang layak ke kejohanan bertaraf dunia itu.
0: Memang gila sebab Ironman 70.3 melibatkan renang 1.8 km, berbasikal 90 km dan larian 21 km. Ahmad Dhani layak selepas menduduki kelompok 10 terbaik kategori 18 sehingga 24 tahun di Ironman 70.3 Langkawi tahun lalu. Selepas ini ada berita tentang sukan MMA. Stay tuned with us hanya di Score.

0: kita orang nak share key MMA buka dimensi baru sukan MMA. So kalau dalam dunia seni bela diri campuran ataupun MMA, promosi baru key MMA bakal muncul sebagai pencabar kepada organisasi besar seperti UFC, PFL and also ONE Championship. Ianya diasaskan promotor veteran Scott Coker, bekas ketua Bellator dan juga Strikeforce, dan dijadualkan bermula pada suku pertama 2027.
1: So interesting ya guys, kejohanan sulung key MMA ini akan melibatkan 32 fighter featherweight dari 4 benua, iaitu Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia dan juga Eropah. 8 fighter dari setiap rantau akan bersaing sebelum 4 finalis akan bertemu di peringkat international.
0: Yang paling berbeza, key MMA akan menggunakan gelanggang dan bukan sangkar seperti kebanyakan organisasi MMA utama. This format mencerminkan pengaruh tradisi sukan tempur Jepun yang amat diminati Coker. So key MMA kini menyasarkan acara di beberapa negara termasuk Jepun, Korea Selatan, Brazil dan juga Amerika Syarikat dengan tarikh serta senarai petarung pertama yang still haven't been announced. So after this kita nak lapukan tentang sukan gaming, dunia-dunia gaming. Kita ada berita untuk korang semua. Dragon Age is gonna make a comeback in 2027. Stay tuned with us dekat Score.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup screen kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Alright, kepada semua gamers yang ada dekat luar sana, korang mesti pernah main Dragon Age Origins. It's an RPG BioWare yang keluar pada tahun 2009. We have good news for you, tapi ni bukan remake rasmi daripada BioWare.
1: Ada sekumpulan developer and peminat yang sedang usahakan projek untuk membina semula kod sumber Dragon Age Origins. And projek ni guys dilaporkan sudah pun berada pada kesiapsiagaan tu 60%. Okay, so kalau semua berjalan dengan lancar, ia berpotensi membawa game klasik ini ke era PC moden sekitar tahun 2027.
0: That's right. So yang menariknya, projek macam ni dia bukannya sekadar nak bagi game tu nampak lagi cantik tau. Dia akan ada akses kepada kod yang dibina semula. Community modding berpotensi melakukan pembaikan teknikal seperti sokongan sistem moden and also memperbaiki masalah pada engine lama. So yes, you're hearing it. Dragon Age Origins is officially making a comeback in 2027, guys.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih guys, masih lagi ada dekat Rakita dan kita masuk untuk Frekuensi Fikir. Hari ni bersempena dengan esok, Hedy, ya. Kita ada sambutan Hari Malaysia di mana kita hari nak dedicate khaskan kita punya Frekuensi Fikir kita untuk our beloved brothers and sister yang berada dekat Borneo, Sabah dan juga Sarawak. Actually, Sabah Sarawak ni sangat-sangat best dan sangat-sangat menarik sebab ada macam-macam culture disebabkan ethnicity-nya sangat-sangat banyak. So hari ni kita nak borak dengan you guys semua, kita nak bedah macam mana penyatuan tanah air kita ini sebenarnya membentuk satu living blueprint untuk creativity, brand building dan juga evolusi budaya. So kita nak tengok like how brothers and sisters kita dekat Borneo ni, you know, bikin all these things.
3: Exactly. So a little bit of like macam history punya class lah. Mm-hmm. So pembentukan Malaysia ni dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1961 untuk menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tujuan utamanya adalah untuk menentang ancaman komunis, bantu Sabah dan Sarawak merdeka lagi cepat daripada penjajah British and also untuk mengukuhkan ekonomi dan juga kestabilan kaum di rantau ini.
2: Alright, so Sabah dan juga Sarawak bergabung secara aman dan juga terbuka hati selepas Suruhanjaya Cobalt ditubuhkan pada tahun 1962 untuk memastikan majoriti rakyat di sana menyokong gagasan untuk membentuk Malaysia. So selepas persetujuan dicapai, Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 ditandatangani bagi menjaga hak dan juga autonomi khas kedua-dua negeri tersebut, which is Sabah dan juga Sarawak, sebelum Malaysia diisytiharkan secara rasmi pada tanggal 16 September 1963.
3: That's right. So stay tuned with us because this is a Hari Malaysia special. Our friends from Borneo, this one's for you. Frekuensi Fikir.

0: Frequency fikir. Alright, let's talk shop. Dalam dunia perniagaan ni, ramai founder ingat kalau you nak scale up ataupun you nak tembus pasaran antarabangsa, you kena gugurkan identiti asal and ikut aesthetic barat. We're here to tell you that that is a massive strategic error.
1: So, mengekalkan identiti, contoh identiti Borneo you guys, bukan bermaksud korang sekadar tangkap muat, letak motif, etnik ke atas apa-apa produk seni. It's about leverage and modern relevance. So, dalam market global yang dah tepu dengan trend yang seragam, ibarat korang ni macam dengar 100 lagu pop dengan chord progression yang sama, identiti tempatan korang sebenarnya adalah economic mode yang paling-paling tajam.
0: That's right. So, we're here to tell you kan, ingat, evolution, not abandonment. Dan hari ni, di Hari Malaysia, we want to credit our Borneo friends. Mereka ajar kita yang kalau korang nak pergi global, tak semestinya kena lupa akar tunjang. Tanggungjawab kreatif korang adalah untuk remix tradisi tu supaya ianya kekal relevant, berfungsi dan fresh untuk telinga ataupun mata audience modern. Ingat, jangan bunuh identity tapi amplifykan you punya identity. Up next, we're going to look at some of our inspiration daripada Borneo, Sabah dan Sarawak. Stay tuned with us dekat Frequency Fikir.

0: Frequency Fikir, sempena dengan Hari Malaysia, kita dedikatkan khas kepada brothers and sisters kita dekat Borneo. So kita bila cerita pasal adaptation culture secara organik ni, kita memang kena bagi satu penghormatan yang tinggi lah dekat member-member kita daripada Borneo. Sabah dan juga Sarawak are literally running a masterclass lah dalam bab-bab macam ni.
1: That's true. So tengok evolusi music tempatan, and I want to thank Bob for putting me on Art Adau, right? Contoh sape, instrumen yang dulu terikat dengan ritual-ritual yang tertentu, sekarang ni dah difusionkan dengan genre post rock, ambient scene and also indie folk oleh artis muda Sarawak. Diorang tak hilangkan the soul of the sape tu, tapi diorang bawa instrumen tu sampailah ke main stage festival antarabangsa. And of course, contoh yang terbaik yang kita boleh credit and also kita nak raikan dekat Frequency Fikir adalah Art Adau.
0: So Hedy, bukan muzik je tau. Korang yang tengah dengar kita pun, korang boleh tengok dari sektor rekaan, kan? Motif sulaman Linangkit Sabah atau Puah Kumbu Sarawak sekarang ni ditranslate jadi streetwear, grafik punya branding sampai ke interior design. Diorang tak copy paste tradisi, tapi diorang adapt nilai community first dan keharmonian alam. Itulah mindset yang perniagaan moden kena adapt ataupun adopt kalau nak bina brand loyalty yang sejati. Alright, so kejap lagi kita nak borak berkenaan tentang the impact of Hari Malaysia values in our craft. Terus kekal untuk Frequency Fikir.

0: Frequency VK. So hari ni we want to give full spotlight to our brothers and sisters dekat Borneo, right? So we want to look at apa return on investment bila korang pasang nilai Hari Malaysia tu dalam korang punya craft. So dia bukan sekadar wang ringgit untuk ROI dia, tapi actually there's a long term brand equity. Yang pertama is global intrigue. Pasaran luar kan, diorang tak datang tau untuk macam beli replika budaya diorang sendiri. They come here to Malaysia, they come here to Borneo untuk cari cerita-cerita yang autentik, motif-motif yang berani, and also perisa-perisa yang diorang tak pernah rasa. Dan yang kedua, most importantly, kalau kita tengok the locality of it, is local resonance. Pengguna tempatan akan rasa there's a sense of ownership and pride yang sangat-sangat tinggi bila nampak diorang punya motif-motif etnik and also diorang punya culture diletakkan pada nilai kebanggaan bersama.
1: Dan of course, paling kritikal juga, Hedy, is cultural longevity. Bila kita komersialkan warisan tempatan ni secara beretika dan juga secara bernilai tinggi, kita bukan saja buat jualan ataupun sales, tapi kita pastikan seni tradisi ni ada sustainable financial model yang takkan jadikan kita punya cultural ni tempatnya dekat museum, dikenangkan bila dah orang tak nak dah kan. So, tapi terus bernafas dalam ekonomi modern. So, guys, hari ni untuk kita dedikitkan khas sempena Hari Malaysia, kita ada punk rock sulap, one of the satu community dekat Sabah yang sangat-sangat power. So kita ada Rizzo nak bagi tahu tentang apa kepentingan untuk kita angkat budaya warisan tempatan ni secara beretika dan juga bernilai tinggi.
2: Pada pendapat saya, mengangkat budaya warisan tempatan adalah dengan saling menghormati budaya sesama, memahami sejarahnya dan melibatkan komuniti dalam setiap proses. Nilai tinggi pula bukan sekadar pada harga, tetapi pada naratif yang dibawa dan manfaatnya kepada masyarakat. Dengan cara ini, kita bukan hanya mempamerkan budaya, tetapi terus hidup dengan memperkuat identiti dan maruah komuniti. Harapan punk rock sulap kepada semua seniman, aktivis dan komuniti dari Sabah dan Sarawak untuk kita terus berkarya, bersuara dan bergerak bersama. Jagalah budaya, tanah dan identiti kita dengan berani dan santun. Semoga seni menjadi kekuatan yang menyatukan kita serta membawa suara Borneo ke peringkat yang lebih luas. Selamat Hari Malaysia.

0: Dira Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Softman bising gila, penuh cloud chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru style.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Alright guys, Frequency Fikir dekat Rakita. Hari ni kita dedicate khas kita punya talk show untuk Hari Malaysia. So kita ada invite dan juga kita dapatkan kawan-kawan kita yang datang daripada Sabah dan juga Sarawak. So sekarang masa yang sangat-sangat best apabila kita nak berikan ruang dan juga peluang kepada kawan-kawan kita, especially daripada Sabah dan juga Sarawak ini, untuk wishkan Hari Malaysia.
1: That's right. And to quote Bob lah, ni diorang punya famous last word. Yeah.
0: Singer-songwriter yang I percaya you suka lagu dia. You nyanyi sikit lagu dia.
1: Semalam I call you, you tak answer.
0: So kita ada, ini dia Ziavi.
2: Hai, apa khabar semua pendengar Rakita? Kami Ziavi, kami anak Sarawak, mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia. And don't forget, wherever you are and whatever you're doing today, to stay safe and have the best time. And don't give up on your dreams. Love you so much.
0: And then kita ada seorang lagi juga
1: from the jazz community. Let's give it up for Felix.
3: Hello, saya Felix dari Sabah, Borneo. Ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua. Ba, untuk fellow jazz players, semoga terus maju dalam music dan teruskan scene jazz. Kihoi.
0: Yeah, dan of course kita tak lupa juga singer-songwriter yang tengah uprising sekarang ni, Adrus Azman.
4: Hai, saya Adrus Azman bersama Rakita. Ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua artis, aktivis dan komuniti pendengar termasuk daripada Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Selamat Hari Malaysia. Terima kasih.
1: Oh, that's beautiful. Up next, we have Wawa.
5: Just want to wish selamat Hari Malaysia 2026 untuk geng-geng Borneo, Sabah dan Sarawak. Salam dari sini. Apapun beza kita, kita tetap satu. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit alive. Selamat Hari Malaysia, gang.
1: And also last but not least, kita ada Straw Lim.
6: Hai, saya Straw Lim. Sempena Hari Malaysia ini, saya nak ajak rakan-rakan muzik di luar sana untuk sama-sama explore our own unique Malaysian sound. Kita sangat bertuah sebab ada tradisi dan budaya yang begitu kaya. Bila kita gabung unsur tradisi itu dalam muzik kita, dia bukan sahaja fresh, tapi dapat ingatkan kita siapa kita sebenarnya dan juga rasa bangga dengan cerita kita sendiri. Jom, semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Let's make Malaysia a better home for all of us. Selamat Hari Malaysia!

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp dia sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Alright guys, lepas ni sambung lagi lepak. The special YTJT kepada korang-korang yang suka dunia-dunia bisnes. Ini untuk korang. Di mana kita ada special setiap hari Selasa. Kita ada rakan niaga bisnes orang muda.
1: Kacing! So kalau korang semua berminat untuk tahu ilmu-ilmu bisnes, we're here for you. Okay, stay tuned with us selepas ini dekat YTJT.
0: Kacing!

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Didi.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, menyasarkan ke semua masjid di negeri itu mengadaptasi penggunaan kecerdasan buatan AI dan pendigitalan dalam pengurusan masing-masing berbanding kira-kira 30% yang telah mengamalkannya ketika ini. Setiausaha MAIS, Dr. Muhammad Sabrin Muhammad Sarbini berkata pihaknya bersama-sama Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, sedang berusaha menerapkan sistem kewangan secara digital di masjid bagi memastikan pengurusan kewangan lebih teratur selain menjadikan proses pembukuan lebih telus dan memudahkan dokumentasi untuk tujuan audit. Beliau berkata terdapat juga masjid yang mengambil inisiatif sendiri mendigitalkan data karya bagi memudahkan urusan termasuk ketika bancian oleh pihak zakat sekaligus membolehkan maklumat yang lebih tepat dan telus diperolehi. Malah beliau menambah lagi MAIS turut menyediakan kursus pengurusan kewangan dan pembukuan secara digital secara percuma kepada pihak pengurusan masjid secara berkala mengikut daerah. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih guys, masih lagi ada dekat Rakita dan kita masuk untuk frekuensi fikir. Hari ni bersempena dengan esok, Hedi, ya. Kita ada sambutan Hari Malaysia di mana kita hari ni nak dedicate khaskan kita punya frekuensi fikir kita untuk our beloved brothers and sister yang berada dekat Borneo, Sabah dan juga Sarawak. Actually, Sabah Sarawak ni sangat-sangat best dan sangat-sangat menarik sebab ada macam-macam culture disebabkan ethnicity-nya sangat-sangat banyak. So hari ni kita nak borak dengan you guys semua. Kita nak bedah macam mana penyatuan tanah air kita ini sebenarnya membentuk satu living blueprint untuk creativity, brand building dan juga evolusi budaya. So kita nak tengok like how brothers and sisters kita dekat Borneo ni, you know, bikin all these things.
3: Exactly. So a little bit of like macam history punya class lah. Mm-hmm. So pembentukan Malaysia ni dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1961 untuk menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tujuan utamanya adalah untuk menentang ancaman komunis, bantu Sabah dan Sarawak merdeka lagi cepat daripada penjajah British and also untuk mengukuhkan ekonomi dan juga kestabilan kaum di rantau ini.
2: Alright, so Sabah dan juga Sarawak bergabung secara aman dan juga terbuka hati selepas Suruhanjaya Cobalt ditubuhkan pada tahun 1962 untuk memastikan majoriti rakyat di sana menyokong gagasan untuk membentuk Malaysia. So selepas persetujuan dicapai, Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 ditandatangani bagi menjaga hak dan juga autonomi khas kedua-dua negeri tersebut, which is Sabah dan juga Sarawak, sebelum Malaysia diisytiharkan secara rasmi pada tanggal 16 September 1963.
3: That's right. So stay tuned with us because this is a Hari Malaysia special. Our friends from Borneo, this one's for you. Frequency Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita.

0: kreatif, you know, etnik, ke atas apa-apa produk seni. It's about leverage and modern relevance. So dalam market global yang dah tepu dengan trend yang seragam, ibarat korang ni macam dengar 100 lagu pop dengan chord progression yang sama, identiti tempatan korang sebenarnya adalah economic mode yang paling-paling tajam.
1: That's right. So we're here to tell you kan, ingat, evolution, not abandonment. Dan hari ni, di Hari Malaysia, we want to credit our Borneo friends. Mereka ajar kita yang kalau korang nak pergi global, tak semestinya kena lupa akar tunjang. Tanggungjawab kreatif korang adalah untuk remix tradisi tu supaya ianya kekal relevant, berfungsi dan fresh untuk telinga ataupun mata audience modern. Ingat, jangan bunuh identity, tapi amplifykan you punya identity. Up next, we're going to look at some of our inspiration daripada Borneo, Sabah dan Sarawak. Stay tuned with us dekat Frequency Fikir.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir sempena dengan Hari Malaysia, kita dedikatkan khas kepada brothers and sisters kita dekat Borneo. So kita bila cerita pasal adaptation culture secara organik ni, kita memang kena bagi satu penghormatan yang tinggi lah dekat member-member kita daripada Borneo. Sabah dan juga Sarawak are literally running a masterclass lah dalam bab-bab macam ni.
2: That's true. So tengok evolusi music tempatan, and I want to thank Bob for putting me on Art Adau, right? Contoh sape, instrumen yang dulu terikat dengan ritual-ritual yang tertentu, sekarang ni dah difusionkan dengan genre post rock, ambient scene and also indie folk oleh artis muda Sarawak. Diorang tak hilangkan the soul of the sape tu, tapi diorang bawa instrumen tu sampailah ke main stage festival antarabangsa. And of course, contoh yang terbaik yang kita boleh credit and also kita nak raikan dekat Frekuensi Fikir adalah Art Adau.
1: So Hedy, bukan muzik je tau. Korang yang tengah dengar kita pun, korang boleh tengok dari sektor rekaan, kan? Motif sulaman Linangkit Sabah atau Pua Kumbu Sarawak sekarang ni ditranslate jadi streetwear, grafik punya branding sampai ke interior design. Diorang tak copy paste tradisi, tapi diorang adapt nilai community first dan keharmonian alam. Itulah mindset yang perniagaan moden kena adapt ataupun adopt kalau nak bina brand loyalty yang sejati. Alright, so kejap lagi kita nak borak berkenaan tentang the impact of Hari Malaysia values in our craft. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency Fikir. So hari ni we want to give full spotlight to our brothers and sisters dekat Borneo, right? So we want to look at apa return on investment bila korang pasang nilai Hari Malaysia tu dalam korang punya craft. So dia bukan sekadar wang ringgit untuk ROI dia, tapi actually there's a long term brand equity. Yang pertama is global intrigue. Pasaran luar kan, diorang tak datang tau untuk macam beli replika budaya diorang sendiri. They come here to Malaysia, they come here to Borneo untuk cari cerita-cerita yang autentik, motif-motif yang berani, and also perisa-perisa yang diorang tak pernah rasa. Dan yang kedua, most importantly, kalau kita tengok the locality of it, is local resonance. Pengguna tempatan akan rasa there's a sense of ownership and pride yang sangat-sangat tinggi bila nampak diorang punya motif-motif etnik and also diorang punya culture diletakkan pada nilai kebanggaan bersama.
2: Dan of course, paling kritikal juga, Hedy, is cultural longevity. Bila kita komersialkan warisan tempatan ni secara beretika dan juga secara bernilai tinggi, kita bukan saja buat jualan ataupun sales, tapi kita pastikan seni tradisi ni ada sustainable financial model yang takkan jadikan kita punya cultural ni tempatnya dekat museum, dikenangkan bila dah orang tak nak dah kan. So, tapi terus bernafas dalam ekonomi modern. So, guys, hari ni untuk kita dedikitkan khas sempena Hari Malaysia, kita ada punk rock sulap, one of the satu community dekat Sabah yang sangat-sangat power. So kita ada Rizzo nak bagi tahu tentang apa kepentingan untuk kita angkat budaya warisan tempatan ni secara beretika dan juga bernilai tinggi.
3: Pada pendapat saya, mengangkat budaya warisan tempatan adalah dengan saling menghormati budaya sesama, memahami sejarahnya dan melibatkan komuniti dalam setiap proses. Nilai tinggi pula bukan sekadar pada harga, tetapi pada naratif yang dibawa dan manfaatnya kepada masyarakat. Dengan cara ini, kita bukan hanya mempamerkan budaya, tetapi terus hidup dengan memperkuat identiti dan maruah komuniti. Harapan punk rock sulap kepada semua seniman, aktivis dan komuniti dari Sabah dan Sarawak untuk kita terus berkarya, bersuara dan bergerak bersama. Jagalah budaya, tanah dan identiti kita dengan berani dan santun. Semoga seni menjadi kekuatan yang menyatukan kita serta membawa suara Borneo ke peringkat yang lebih luas. Selamat Hari Malaysia.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, frekuensi fikir dekat Rakita. Hari ni kita dedicate khas kita punya talk show untuk Hari Malaysia. So kita ada invite dan juga kita dapatkan kawan-kawan kita yang datang daripada Sabah dan juga Sarawak. So sekarang masa yang sangat-sangat best apabila kita nak berikan ruang dan juga peluang kepada kawan-kawan kita, especially daripada Sabah dan juga Sarawak ini, untuk wishkan Hari Malaysia.
2: That's right. And to quote Bob lah, ni diorang punya famous last word. Yeah.
1: Singer songwriter yang I percaya you suka lagu dia. You nyanyi sikit lagu dia.
2: Semalam I call you, you tak answer.
1: So kita ada ini dia, Zee Avi.
3: Hai, apa khabar semua pendengar kita? Kami Zee Avi, kami anak Sarawak, mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia. And don't forget, wherever you are and whatever you're doing today, to stay safe and have the best time. And don't give up on your dreams. Love you so much.
1: And then kita ada seorang lagi juga
2: from the jazz community. Let's give it up for Felix.
4: Hello, saya Felix dari Sabah, Borneo. Ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua. Bah, untuk fellow jazz players, semoga terus maju dalam music dan teruskan scene jazz. Kihoi.
1: Yeah, dan of course kita tak lupa juga singer-songwriter yang tengah uprising sekarang ni, Adrus Azman.
5: Hai, saya Adrus Azman bersama Rakita. Ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua artis, aktivis dan komuniti pendengar termasuk daripada Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Selamat Hari Malaysia. Terima kasih.
2: Oh, that's beautiful. Up next, we have Wawa.
6: Nah, I just want to wish selamat Hari Malaysia 2026 untuk geng-geng Borneo, Sabah dan Sarawak. Salam dari sini. Apapun beza kita, kita tetap satu. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit alive. Selamat Hari Malaysia, gang.
2: And also last but not least, kita ada Straw Lim.
7: Hai, saya Straw Lim. Sempena Hari Malaysia ini, saya nak ajak rakan-rakan muzik di luar sana untuk sama-sama explore our own unique Malaysian sound. Kita sangat bertuah sebab ada tradisi dan budaya yang begitu kaya. Bila kita gabung unsur tradisi itu dalam muzik kita, dia bukan sahaja fresh, tapi dapat ingatkan kita siapa kita sebenarnya dan juga rasa bangga dengan cerita kita sendiri. Jom, semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Let's make Malaysia a better home for all of us. Selamat Hari Malaysia!
0: Throwback! Kita rewind apa yang...

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga bio. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

kind to me. I'm trying to find what it means to be.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Suka adalah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
7: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
8: Jaga hati, jaga kata.
7: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
9: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey yes, semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Rakita Gigbot Drop.
1: North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
1: aku mana? Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
0: Okay.
1: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer, songwriter ataupun music arranger.
0: Alright.
1: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger. Since tu memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa, hang dapat jok-jok lagu corporate. Okay lah, buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang kena selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
0: Okay.
1: And hang kena ada fasa-fasa hang writer's block.
0: Okay.
1: Hang kena buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
0: Okay.
1: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
0: Okay. So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya, dia tak ada macam satu hari tu hang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
1: Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
0: Okay,
1: hari ni hang buat, aku ni kira macam kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
0: Okay,
1: kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
0: Okay.
1: Kalau esok, nah tu lah susah nak cakap macam hang ada writer's block sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
0: Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
1: betul
0: hang,
1: betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
0: Okay.
1: Untuk broaden hang punya vocab. Dengan hang kena selalu, bila hang program,
0: let's say prompter hang, prompter
1: yang tu sakit.
0: Hang prom. Okay.
1: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah, contoh hang start arrange piano. Dia ada banyak apa, rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu, contoh hang bagi aku lagu rock kapak contoh. Hang bagi jadi bossa.
0: Okay.
1: Hang dah ada vocab bossa, hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi macam mana.
0: Macam tu lah. Faham.
1: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
0: Okay. Saksikan video

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Gerakan aku. Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Coco. Okay, overall boleh katakan variasi apa lagu yang masuk untuk final kali ni, sebab kita first time buat second time buat kategori. So apa yang boleh tengok kali ni, dia best masa buat apa nama, masa submission tu kan kita dapat beratus-ratus lagu kan. Masa tu kita jumpa macam-macam aib dan aib dan hadiah lah. Maksudnya hadiah ni adalah apa, treasure yang kita tak tahu sebenarnya ada orang-orang yang buat lagu sedap-sedap macam ni. Macam Ali kali ni discover pop punk. Pop punk ni tak ada orang tahu, nama dia pop punk. Not bad production apa semua. Lepas tu ada siapa dah nama laki ni, Ruben tu. Ruben apa? Ruben Chalvin tu pun macam tak pernah dengar, tiba-tiba production best, lagu best, bunyi international tu, boleh rasa. So inilah platform yang kita boleh jumpa apa treasure-treasure ni. Sebab kalau kita compare dengan apa mainstream punya award, dia banyak macam bukan limitation, dia more macam popular tau. So hang nak achieve AJL, EIM kan, dia sebenarnya macam more to popular punya scene lah. Maksudnya dia kena ada radio airplay yang bagus, dia kena ada TV appearance banyak. Macam AIM memang dia menyambut apa industri muzik, tapi hanya untuk orang under member, remember. So dia ada persatuan juga. Bila Nugrah Lagu ini ni, kelainan yang paling besar dia is dia open for everyone yang tak sign mana-mana. So kita jumpa treasure lah. So Ali ni best dia is every year kita jumpa treasure.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item. Okay, nak kira benda ni authentic ke tak? Sebab yalah, now market banyak yang fake juga kan.
2: Yalah. Kalau macam ni, uh-huh, yang memang jumpa pelakon, okay, dia depan-depan, uh-huh, siap ada photo proof apa semua,
1: okay,
2: yang tu orang kata bahan bukti yang paling mahal lah.
1: Okay.
2: Itu tak boleh cakap apa dah. Memang okay, ada gambar kau jumpa dia apa semua kan. Tapi kalau nak beli, mm-hmm, kalau nak beli daripada online, hanya ada beberapa website sahaja yang betul-betul boleh dipercayai lah.
1: Oh, okay.
2: Contoh macam yang inilah.
1: Guys, ini.
2: Okay, yang ini adalah CD, uh-huh, album Nirvana Nevermind.
1: Okay.
2: Okay. Dan di dalamnya,
1: ini yang menyebabkan semua bulu naik. Nampak?
2: Atas CD tu, ada sign Dave Grohl, Chris Novoselic,
1: mm-hmm,
2: dan Kurt Cobain.
1: Tiga guys sign.
2: So okay, yang macam ni, okay, macam mana nak tahu ini legit atau tidak?
1: Okay.
2: Okay, macam yang ni aku beli dekat satu company ataupun website,
1: mm-hmm,
2: nama company tu PSA. Okay, yang ni korang boleh search sendiri.
1: Okay.
2: Korang Google lah, website PSA.com.
1: Okay.
2: Dalam website tu dia memang menjual authentic autographs,
1: okay,
2: daripada artis, tak kira lah pelakon ke, penyanyi ke, band ke,
1: mm-hmm,
2: sehingga sports athletes,
1: okay,
2: especially di US lah,
1: okay.
2: So memang celebrity US punya autograph,
1: mm-hmm,
2: ada diorang jual. Dan macam mana diorang dapatkan? Sama ada diorang pergi ke konsert-konsert ke, ataupun diorang panggil artis tu datang ke office diorang.
1: Oh.

2KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. The Quiet Riot Volume 2 bersama Sang Bising, Igneous, Pelak, North Band dan Maniac Monday, Rabu 16 September di Silent Battalion Event Space Ipoh Perak. Jangan lupa makan sedap-sedap kat Ipoh, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad. Personal branding.
1: Okay. Personal branding lah. Hmm. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
2: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
1: Dia orang kena set direction siap-siap.
2: Kalau dia nak jadi atlet saja, okay, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
1: Betul, sangat lama.
2: So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam which saya pun dulu pun buat story merapu kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajar lah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
1: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
2: Best soalan ni. Macam saya lah. Saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa. Betul. Semua famous tapi dia tak ada karakter masing-masing kan. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
1: Betul.
2: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone kita terus jadi happy. Okay guys. So benda tu boleh.

0: famous boleh, tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri, kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat Freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, then make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Culture. Si Razali, guys. Pelakon lelaki terbaik, guys. Melalui filem Babah. Macam mana boleh jump in lakonan?
1: Lepas di ATV tu, ada dapat tawaran untuk pergi audition. Okay. Daripada Redcom.
0: Oh, okay.
1: PJ. Dia kata, ada satu drama series. Starting a new drama series. Berlakon pula something yang memang jauh sama sekali.
0: Ya. Yeah.
1: Langsung tak tahu. And then, yang call tu pun, Redcom tu pun dia kata, I know this is the first time. Don't worry, jangan gelabah. Kita akan guide. Kita ada training apa, acting coach. Kita ada ni, ada tu, ada ni, ada tu. So kita pun pergi. So kita pergi, dapat skrip yang kita cakap depan kamera. Takutlah juga. Macam mana nak cakap line ni semua depan kamera. Oh macam ni, casting rupanya bagi dialog. Hafal. Lepas tu berlakon dengan yang casting punya orang tu. Dia akan baca line yang lagi satu tu, kita kena reply. Macam nak reply? Dia baca je kan. Dia bukannya macam depan kita yang, maknanya kita macam terus campak dalam casting. Seolah-olah macam kita dah tahu macam mana nak casting. Faham tak? Macam, oh, kena cakap seorang rupanya. Ha, okay. Oh hi. Faham tak? Okay. Sesuatu yang sangat baru. So, dia orang guide. Alhamdulillah, dia orang kata macam, tak macam mana. Dia orang pilih.
0: Okay.
1: Dapat. Adalah beberapa orang lagi kan. So, kita pairkan dengan Nasty.
0: Okay.
1: Ha, so, kita dapat di best friend dua orang. And, masa tu, dia punya director adalah Bennett. Bennett Chowli. So, dia yang menjadi acting coach yang pertama. So, sangat-sangat bertuah. Dia ni lah kalau kita tahu dia yang buat Istanbul Aku Datang. Semua cerita-cerita yang macam tu. And Redcom buat Gol and Gincu juga. So cerita-cerita yang lebih modern dan lain daripada yang biasa kan, kebiasaan dia kan. So kita, dialah yang mula buka lakonan tu. Apa tu peripheral vision, macam mana kita nak apa, dissect the apa, dialog semua buka dulu, macam nak cari karakter. Tapi tu semua bukan first time lah. Kalau tengok pun Blogger Boy pun first time lakon pun first time kan. Memang macam budak-budak berlakon lah kan. So itu pun satu approach yang berbeza sangat bila masuk dunia lakonan ni. Nasib baik ada yang director yang boleh ajar apa tu basic acting. Nak rasa macam mana nak stretch kita punya emotion, macam mana kita nak deal dengan orang bila kita cakap tu. It's not about memorizing the script. Dan ada macam-macam lah, dia masuk ke teknik yang pelbagai lah kan. Dan baru kita slowly, walaupun dia explain macam mana pun, tetap kena berlakon, baru kita mula faham apa tu lakonan.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Kita dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Hai, saya Irina Taib. I think it's just macam you punya palette tu lebih besar je lah. And like also depends on you as a musician, you nak line yang mana. You nak education ke, you nak performance ke, like you nak main orchestra. Yang classical, you kena tahu the terms, right? So it depends on you juga, you nak jalan yang mana. Invasion Sisters, kita orang memang adik-beradik. Sebab orang selalu tanya, korang betul ke adik-beradik? Yes, kita orang adik-beradik. Growing up, semua orang ambil kelas piano, belajar muzik semua. Tapi masa kita orang sekolah, kita orang tak main dengan each other sangat. Sikit like, I okay lah main kat piano dan seorang nyanyi macam tu lah. And then I think first gig kita orang, kawan kita orang buat release EP dekat Kelana Jaya dulu, Lepak Cafe. Then dia cakap, oh boleh tak korang open? So kita cakap okay lah. Masa tu kita main cover song je. So bila perform tu, that owner tu tanya, oh korang ada original music ke? So kita cakap oh. Then macam tercabar. Then balik rumah Kuantan, tulis Comets and Stars. So tu kita punya first song. First tu Comets and Stars, weekend session yang first approach kita orang untuk appear on something lah yang macam wow, legit lah. Then ya, masuk situ. And then nama Impatient Sisters tu tak plan pun. Sebab dulu selalu rekod-rekod, dia upload dekat Facebook. And macam tak sabar nak record, nak upload dekat Facebook, tulis je Impatient Sisters. So nama tu macam lekat kat kita orang. Ya.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Take it back 995. And your kid. Try to beat.

0: pop culture di sini guys. DJ Jemput Dengar. Berapa lama dah kau start untuk jadi DJ Jemput Dengar ni?
1: Bermula Jemput Dengar ni sebenarnya satu individu yang gemar lah dengan muzik lama.
0: Okay.
1: Dia sejujurnya dia suka kaset.
0: Okay.
1: Dia membesar dengan keluarga yang membeli kaset dan menyimpan. Tak adalah seorang apa satu keluarga yang setiap ada rilisan baru dia akan beli apa semua. Tapi adalah kaset di rumah kan. Dulu mungkin medium yang didengar di rumah itu juga adalah kaset kan.
0: Okay.
1: Jadi pada tahun 2020.
0: Okay.
1: Selepas tahun 2009.
0: Okay.
1: Terjadilah satu pandemik.
0: Okay.
1: Di mana kita semua tak boleh keluar rumah. Mm-hmm. Tak boleh ke mana-mana. Tak boleh menjalankan aktiviti yang kita selalu buat lah sebelum ni. Jadi seorang insan yang bernama Ahmad ni berfikir, apa satu hobi yang perlu dibuat?
0: Okay.
1: Adakah mengumpul tape VHS yang movie lama
0: movie
1: tu?
0: Movie lama.
1: Ataupun kaset.
0: Okay.
1: So mungkin movie lama dapat sikit resources dia, tapi lagu lebih banyak daripada movie lah.
0: Okay.
1: Jadi dia pilih untuk mengumpul dan membeli kaset sewaktu PKP 2020 lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita fast forward, Jemput Dengar adalah daripada 2020
0: sehinggalah
1: hari ini 2025.
0: Mana kau mula buat benda ni bila kau ada interest terhadap kaset?
1: Betul.
0: Tu. So vinyl kau ada juga?
1: Ada juga.
0: Oh vinyl.
1: Tapi dia adalah perjalanan selepas kaset tu lah.
0: Kau mula dengan kaset
1: betul.
0: Dulu.
1: Betul.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah Sukar darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring Your Playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik,

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak aduh,
4: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni, ha, habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Riza dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
1: dalam sibuk menikmati hari ini.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.
3: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

hati ni mudar tak? Bila netizen penakut, berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan senanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Hati, benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan

0: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.
5: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
6: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
7: Jaga hati, jaga kata.
6: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
8: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
9: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
10: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
11: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
10: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
12: dalam sibuk menikmati hari ini.
13: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: is your captain speaking. We have arrived at Kuala Lumpur International Airport.
1: Kami langkah suka.
2: Kalau saya petiklah daripada kenyataan Cosmo, iaitu perkara yang wartawan tanya kan kepada AJ Koko, dia tanya kenapa langkah suka boleh menang kan. Jadi jawapan AJ Koko, sebab band ni mempunyai semua ciri-ciri yang komplit dari segi persembahannya, dari segi lagu, dari segi
3: arrangement
2: untuk pertandingan itu. Pada asasnya kami cuma mengetengahkan idea kami, idea-idea kreatif tu daripada manager kita Sofia kan. Dia bagi tahu ada props sini, macam mana position kita. Selebihnya itu semua di tangan juri. Di tangan juri. Kita orang dah buat yang penting dan patutlah untuk pertandingan ni.
3: Dah sehabis baik kita orang buat untuk pertandingan.
2: Pada saya, lagu-lagu ni dia macam salah satu dishes lah, makanan lah, makanan. Ada ramai orang yang jual nasi lemak yang sama, tapi rasanya berbeza-beza. So, kalau pendengar tu nak betul-betul puas hati, bukan sekadar testimoni, membaca testimoni saja, pendengar tu kena betul-betul mendengar semua band tu. Lepas tu, terpulang kepada pendengar yang mana yang kalau orang Indonesia cakap cocok di hatinya gitu.
4: Saksikan video penuh sekarang.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap lokal muzik ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih. Bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang muzik lokal tu kan. Muzik lokal pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah apa semua. So dia ada duit RM100 dia nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka. Okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke live kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah kot. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan dengan Mik Yang Kusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996 97, masa tu Butterfingers, OEG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97 orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mik Yang Kusin lah, 2005 kan, 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh

0: Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
7: Lia memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lia komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lia Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
8: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Saya mula dekat Ipoh. Dekat Ipoh tu, waktu tu dia punya kontra budaya memang sangat happening. Jadi waktu tu saya sekolah, saya ingat lagi. Walaupun waktu tu belum join scene, kita tak tahu lagi benda tu scene. Tapi kita macam biasa dengar member cakap pasal band. Terutama waktu tu band-band barat lah kan. Band metal, band punk apa semua tu. And then saya ingat kalau kita jalan dekat Ipoh tu, saya selalu nampak poster gig. Waktu tu kita tak tahu lagi budak lagi kan. Macam, tapi dah terlalu kerap kita nampak. Dan saya start nampak pula budaya-budaya macam orang main skate di tepi jalan apa semua. And then kita, bila kita pergi certain store, kedai dekat mall dekat Ipoh tu, kita ada nampak gambar gig. So kita macam nak tahu kan apa benda ni kan. Tapi dah masa yang sama, waktu tu saya dah dengar music daripada saya budak tu. Saya dah dengar Metallica, Nirvana, semua tu saya dah dengar. Cuma tak tahu ada underground scene yang tempatan tu kan. Dan even sebelum tu saya dah tahu Kabaret Tedang, lagu Buhu Clapping Song tu, sebab saya belajar main gitar tu dengan geng rempit kat kampung saya. Waktu tu kita tak tahu pun Kabaret Tedang ni macam band punk tempatan apa semua. Tapi semua mak rempit semua ajar lah, oh ni kita kena jam ni Kabaret Tedang. Jadi kita dah start jam apa semua. Secara tak sedar dia dah memang menyeruduk masuk. Tapi saya paling ingat bila semua orang kat sekolah akan cakap, oh ada gig, ada gig. Masa kita tak faham apa gig tu, apa gig tu. Jadi kita start pergi lah, time sekolah dah pergi gig lah. Saya ingat lagi saya pergi gig pertama, saya beli fanzine, fanzine underground. Jadi kat fanzine tu pula saya discover benda-benda lain. Oh bukannya kat Ipoh, Kuala Kansar ada, Taiping ada, Parit ada, Botol ada kan. So maksudnya semua daerah-daerah kat Perak tu ada. Kadang tahu pula, oh kat KL ada, kat sini ada. Jadi waktu budak tu ada satu nama yang saya selalu biasa dengar. Nama tu Jokit waktu tu. Saya cakap, apa dia ni, nama dia ni tak ada kat mana-mana kan. Dan waktu tu tak tahu lagi yang dia tu Kabaret Tedang. Padahal time tu dah belajar lah main gitar lagu Buhu Clapping Song tu kan. Jadi dia organik lah benda tu jadi. Sebab dia memang berada di sekitar saya dekat Ipoh tu. Dan waktu tu saya ingat, bila saya ingat balik, memang Ipoh tu punya budaya underground ni memang sangat happening.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Kami Langkah Suka.
1: Sebenarnya lagu-lagu kami ni bukan satu lagu-lagu yang dibuat dengan cara pantas, instant. Hmm. Dia bukan mi segera, dia bukan lagu segera.
2: Banyak proses yang kita lalui. Nak susun kat mana apa, semua apa semua.
1: Lirik kita akan edit berkali-kali macam jangan awkward, jangan terlalu apa, suku kata tu jangan
2: itu
1: terlalu menyusahkan.
2: Daripada segi lirik. Daripada segi sound. Dalam sound nak cari karakter Langkah Suka tu, sound tu. Itu pun satu cabaran juga kita nak cari.
1: Di belakang tabir tu, dia sebenarnya ada banyak kerja yang berlapis-lapis.
2: Betul. Banyak kerja.
1: So, bila terhasilnya satu lagu tu, memang kami sebenarnya dah buat yang terbaik untuk pendengar-pendengar Langkah Suka.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: You don't understand. The Earth is another form of hell, and men are its demons.
1: Pop culture. Hari ni kita bersama dengan Afri Aris. Kita nak borak dengan Afri berkenaan tentang lagu-lagu AI yang kita lihat sekarang ni memang banyak. Sampaikan kadang-kadang kita dengar tu kita ingat, oh ni lagu ada orang susun balik ni, baik ni lagu sedap ni kan, sampai jadi TikTok punya music background and so on kan. Tapi rupa-rupanya bila kita find out, oh ini lagu memang dihasilkan secara AI.
2: Pada saya, kalau yang pembuat prompter-prompter music AI generated ni,
1: okay,
2: dia tak ada masalah kalau dia hanyalah untuk tujuan promotion.
1: Okay.
2: Contoh dia buat-buat-buat-buat, dia letak kat TikTok.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya membantu. Membantu lagu lama naik kembali.
1: Okay.
2: Untuk generasi sekarang.
1: Okay.
2: Dia jadi isu bila lagu yang digeneratekan itu, kita ambil contoh Cinta Tersipu Rapi.
1: Cinta Tersipu Rapi lah.
2: Ha? Dibuat oleh Jane in Heaven.
1: Okay, Jane in Heaven.
2: Okay, arrangement yang dia buat tu semua memang mencun lah.
1: Okay.
2: Kita tak boleh deny yang itu cun.
1: Okay.
2: Dia ada taste. Jane tu dia ada taste tu. Tapi bila dia letak di platform untuk menjual, platform komersial.
1: Okay.
2: Itu isu dia.
1: Oh. Kalau dia sekadar buat, dia tak ada apa-apa claim, dia tak ada hal.
2: Tak ada hal.
1: Okay ke kat sini isu dia?
2: Itu okay. Isu dia. Isu copyright.
1: Isu copyright.
2: Isu copyright di mana hak cipta kepada penulis lagu dan penulis lirik itu.
1: Baik. If you rasa benda ni berlaku, adakah sebab macam generation-generation yang nak menghasilkan lagu AI ni, diorang tak diberi
2: pendedahan
1: tentang IP, intellect, property and so on. So pendapat
2: saya tak sure. Sebab saya rasa yang baru-baru ni dia ada feel langgar tu.
1: Langgar
2: tu tak salah.
1: Langgar
2: tak ada masalah. Kalian semua tak ada masalah.
1: Okay.
2: Cumanya kena bertanya dan belajar. Sebab dia punya feel untuk melanggar, untuk buat tu dah betul.
1: Okay.
2: So bila awak dah sampai satu fasa, okay, gua dah langgar.
1: Okay.
2: Gua dah cun ni.
1: Okay.
2: Tapi nak buat apa lepas ni?
1: Pergilah tanya.
2: Sebab kalau dia tak langgar, dia tak buat ni, dia takkan jumpa kedahsyatan dia untuk buat barang tu. Tapi untuk bawa dia punya dahsyat ni ke next level, dia kena bertanya cara yang betul. Baru dia pergi ke next level.
1: Okay, faham.
3: Saksikan video penuh